0: 103,6 Jati FM.
1: Setelah kita dewasa, barulah kita mengerti mengapa orang tua bisa bangun begitu pagi. Mereka bukan dibangunkan oleh alarm, tetapi oleh tanggung jawab dan kerasnya kenyataan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6

0: 103.6 Jaffe FM, the heart of Banda Aceh.
1: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jovi FM, The Heart of WNDC, Rekan Jati di zona sarapan pagi di pagi hari ini bersama Fatia di pagi hari ini ya, menemani Rekan Jati yang sibuk beraktivitas ataupun yang sedang santai-santai di pagi hari. Dimana jam sudah menunjukkan pukul 9.06, gak kerasa banget Rekan Jati ya, udah jam 9 aja. Dimana kita akan beralih di pagi ini Rekan Jati ke lintas nasional ya, di mana hadir juga berita-berita yang tidak kalah menarik. Ya, Rekan Jati di pagi hari ini, di mana kita selalu punya kesempatan baru untuk melalui hari, melakukan aktivitas yang seperti kita inginkan. Mungkin untuk Rekan Jati yang terasa lelah ataupun masih merasa berat untuk menjalankan pekerjaannya, ataupun ada rencana-rencana yang udah di-prepare sebaik mungkin tapi tertunda gitu ya. Ada juga mungkin yang hati sempat kecewa dengan situasi yang tidak menentu, misalnya dengan kondisi kita yang sedang mati lampunya itu hidup mati gini ya. Yang penting Rekan Jati, setiap pagi adalah hal baru untuk kita, jadi jangan lupa untuk bersyukur. Karena masih membuka mata aja itu udah nikmat yang luar biasa banget gitu. Ataupun yang bisa tertidur dengan nyenyak malam tadi itu udah luar biasa banget. Para-para insomnia susah tidur itu juga berat untuk mereka Rekan Jati. Jadi bisa dong ya kita selalu bersyukur apapun situasi yang sedang kita jalani.

Di pagi hari ini, Rekan Jati tentunya juga masih menemani Rekan Jati di lintas nasional dilaporkan dari Jakarta. Kementerian Kehutanan telah menahan tersangka berinisial TT terkait upaya penyelundupan 3.053 kg atau sekitar 3 ton sisik terenggiling dengan tujuan Kamboja melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Kemenhut Aswin Bangun dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta kemarin di mana mengatakan penahanan dari TT menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan yang lebih besar. Di mana Rekan Jati Kemenhut ya Aswin mengatakan di mana penyidik mendalami siapa pemilik barang, siapa yang mengurus dokumen, siapa yang menggunakan perusahaan sebagai formalitas eksportir, siapa yang memfasilitasi pengiriman, dan siapa yang menikmati keuntungan dari penyelundupan tersebut. Di mana Rekan Jati, kasus tersebut bermula saat pemeriksaan satu peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok, Rekan Jati, pada 12 Februari 2026 lalu, di mana juga ditemukan 3.053 sisik terenggiling. Padahal Rekan Jati, dokumen ekspor barang tersebut diberitahukan sebagai teripang atau cucumber fish dan juga produk makanan kering. Namun pemeriksaan fisik menemukan 99 karton berisi sisik terenggiling.

Rekan Jati, di mana Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kemenhub Dwi Tujanwarto Nugroho di mana menyatakan serupa penyampaian perlindungan satwa liar merupakan mandat negara dalam menjaga kekayaan hayati Indonesia dari tingkat tapak hingga jaringan perdagangan lintas negara. Di mana perdagangan ilegal satwa liar tidak dimulai di pelabuhan. Rantainya bermula dari perburuan di alam, pengumpulan di daerah, penyimpanan, lalu masuk ke jalur logistik dan juga pasar luar negeri. Rekan Jati, karena hal itulah negara harus hadir dari hulu sampai hilir, memperkuat patroli rutin, pengamanan kawasan, informasi masyarakat, dan koordinasi dengan BKSDA, mulai Taman Nasional, Polhut, pemerintah daerah, serta pemangku kawasan. Masih dilaporkan dari Jakarta, kita beralih ke berita selanjutnya. Bareskrim Polri memastikan tidak ada sabotase dalam peristiwa pemadaman listrik massal di Sumatera pada Jumat kemarin, Rekan Jati, hingga hari ini. Yaitu sampai dengan saat ini, bila di mana Wakil Kepala Bareskrim mengatakan ya, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dari peristiwa blackout tersebut. Dimana dijelaskan bahwa Rekan Jati, tim gabungan yang terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu dan juga Bareskrim Polri ya, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, di mana investigasi dilaksanakan pada Tower 175 dan juga Rekan Jati Tower 16 jaringan transmisi listrik di Desa Tempino, di mana juga Kecamatan Mestong, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Hal tersebut berdasarkan hasil identifikasi awal bahwa sekitar pukul 18.44 WIB, Rekan Jati, telah terjadi gangguan pada jaringan transmisi SUTET 275 kV, yaitu jalur Muara Bunga Sungai Rumbai di wilayah Jambi. Di mana Rekan Jati diungkapkan bahwa pada lokasi investigasi, tim gabungan menemukan adanya kabel transmisi yang putus. Sementara hal itu juga, kondisi fisik tower transmisi masih dalam keadaan baik dan tidak ditemukan kerusakan signifikan. Di mana dugaan tersebut Rekan Jati diperkuat oleh keterangan masyarakat di sekitar lokasi kejadian yang menerangkan bahwa sesaat sebelum kejadian terjadi ledakan, lalu terjadi pemadaman listrik di area sekitar tower transmisi.

Rekan Ciri, kita beralih ke kota Bogor. Institut Pertanian Bogor University membuka program beasiswa Rekan Ciri khusus bagi wartawan untuk melanjutkan pendidikan jenjang magister sebagai upaya memperkuat kapasitas jurnalisme dan juga komunikasi publik berbasis sains. Rektor IPB, di mana Dr. Alim Setiawan Slamet, ya, di mana saat soft launching di kampus IPB Baranang Siang, Kota Bogor menyatakan program beasiswa wartawan tersebut ditujukan untuk membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi insan media, sekaligus Rekan Jati memperkuat kualitas komunikasi publik terkait isu pembangunan berkelanjutan. Di mana Rekan Jati program beasiswa wartawan tersebut bertujuan untuk meningkatkan atau menguatkan kapasitas jurnalisme nasional. Terutama Rekan Jati membuka akses yang lebih luas bagi insan media yang melanjutkan pendidikan di program pasca sarjana IPB. Peningkatan kapasitas wartawan Rekan Jati dinilai penting untuk mendukung penyebarluasan informasi berbasis sains dan juga inovasi kepada masyarakat. Di mana Rekan Jati khususnya terkait isu pangan, energi, air, dan lingkungan. Tantangan global ke depan Rekan Jati membutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antara perguruan tinggi dan media agar hasil riset serta inovasi dapat lebih cepat diadopsi masyarakat. Terus 3,6 Jati FM, The Heart of BNDC, Rekan Jati. Setelah ini tadi akan beralih ke lintas internasional. Ya Rekan Jati, ya, buat Anda yang sedang mengejar banyak hal, semoga dilancarkan di pagi hari ini. Mau gak mau harus mau gitu ya, harus berjuang gitu misalnya. Semoga Allah lancarkan. Dan juga yang sedang mencari pekerjaan, semoga dipertemukan dengan jalan terbaik. Yang sedang mudik dalam perjalanan, semoga perjalanannya sampai ke tujuan dengan selamat. Dan di saat sampai nanti bertemu dengan orang tersayang, berikan senyuman terbaik Anda Rekan Jati. Walaupun kita dalam perjalanan lelah banget gitu ya, lelah banget, terus juga mungkin ada terjadi hal yang tidak diinginkan, tapi berikan senyuman terbaik karena tujuan kita itu pulang, yaitu berjumpa dengan mereka. Jadi berikan hal-hal positif dan baik supaya terasa indah dan juga sama-sama bahagia untuk menjalani hari. Rekan Jati yang sedang bekerja, semoga dimudahkan rezekinya, para pedagang ataupun para pekerja lainnya di pagi hari ini. Rekan Jati yang sedang berjuang diam-diam untuk menghadapi hidup yang sangat-sangat random ini, kadang mati lampu, kadang hidup gitu ya. Kadang pagi juga terasa berat untuk jalani karena ada hal-hal yang udah kita planning gak terjadi sebaik itu gitu ya. Tapi percayalah Rekan Jati, banyak hal yang kita gak ngeduga padahal itu yang terbaik untuk kita. Setelah ini Tati akan beralih ke lintas internasional. Konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of BNDC.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 0852123597779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Bandage. Rekan Jati masih bersama Tatia di zona sarapan pagi. Kita akan beralih ke lintas internasional. Dilaporkan dari Makkah, di mana Rekan Jati Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengimbau jemaah calon haji mulai menyiapkan stamina fisik yang prima dan bisa cukup guna menghadapi rute jalan kaki yang cukup panjang di jalur Mina menuju Jamarat. Di mana Rekan Jati Wakil Menteri Haji dan Umroh ya merincikan bagi jemaah calon haji mengambil pilihan nafar awal, di mana estimasi total jarak tempuh berjalan kaki akan mencapai 21 km. Sementara bagi yang mengambil nafar sani, total jarak tempuhnya mencapai sekitar 28 km. Di mana Rekan Jati, fase di Mina menjadi salah satu titik yang membutuhkan pergerakan fisik paling signifikan dibandingkan dengan wukuf di Arafah maupun mabit di Muzdalifah. Di mana Rekan Jati, jamaah calon haji lebih banyak berdiam diri untuk berdoa dan berzikir. Wakil Menteri Haji Dhanil pun memastikan seluruh petugas operasional dan perlindungan siap bersiaga penuh untuk mendampingi serta membantu jamaah calon haji Indonesia selama menjalani ibadah di Mina, khususnya saat melontar jumrah di Jamarat.

Di mana rekan jati, para petugas akan disebar dan bersiaga di 5 titik pos di sepanjang jalur Jamarat, di mana mereka dapat dikenali dengan mudah melalui seragam dan topi berwarna coklat. Sebagai persiapan akhir rekan jati, di mana Wakil Menteri Haji berpesan agar jemaah calon haji memanfaatkan waktu yang tersisa sebelum puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan juga rekan jati untuk beristirahat yang cukup ya, memperbanyak doa serta menjaga pola kesehatan agar kuat menjalani seluruh rangkaian ibadah di tanah suci. .6 FM, The Heart of Banda Aceh. Kita beralih ke Istanbul, rekan jati. Presiden Iran Masoud Pezeshkian ya memerintahkan pemulihan layanan internet ke tingkat sebelum protes meletus di negara tersebut, di mana pada Januari kemarin, di mana rekan jati, protes nasional melanda Iran pada akhir Desember 2025 dan meningkat pada awal tahun ini di tahun 2026. Menyusul depresiasi tajam rial terhadap dolar Amerika Serikat di tengah meningkatnya tekanan ekonomi. Pihak berwenang Iran memberlakukan pembatasan internet yang luas rekan jati dan juga pemadaman sementara di seluruh negeri selama kerusuhan dalam upaya membatasi komunikasi dan juga penyebaran konten terkait protes. Rekan jati, di mana para pejabat Iran mengatakan 3.117 orang tewas dalam gelombang demonstrasi tersebut. Sementara beberapa organisasi hak asasi manusia memperkirakan jumlah korban tewas mencapai 7.000 orang. Pihak berwenang Iran juga rekan jati telah mengakui ketidakpuasan publik terhadap tetapi rekan jati di mana menuduh Amerika Serikat dan Israel berupaya mengeksploitasi kerusuhan, di mana hal tersebut melalui sanksi dan tekanan untuk memicu ketidakstabilan guna membenarkan campur tangan asing dan perubahan rezim.

103,6 Joti FM, The Heart of Bandi Aceh. Gak kerasa banget akan Joti ya, berakhir kita di zona sarapan pagi di pagi hari ini bersama Tatia ya, menemani rekan Joti di hari ini. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Bandi Aceh, Tatia ngucapin ya, di hari Arafah ini mari kita mengisi hari dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran dan juga bersedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jadi FM.

0: Jadi sebenarnya sex education itu adalah proses pemberian informasi, proses ya, proses pemberian informasi tentang seks yang dimulai sejak usia dini. Usia dini itu berarti kategori usia 2 tahun sampai dengan usia 8 tahun.
1: Okay.
0: Nah, jadi untuk pemberian sex education itu pertahap ya Kak ya. Pertama ada usia 2 sampai 3 tahun. Itu apa yang dijelaskan di usia 2 sampai 3 tahun itu? Yang pertama, kenalkan nama aslinya. Maksudnya kita kan sering ya di misalnya di rumah nih kita bilang pakai bahasa istilah nih ceritanya. Nak sini dulu kita pakai celana dulu nanti kelihatan nih maaf burungnya gitu kan. Biasa kan kayak gitu nih kalau kita jelaskan di rumah kita pakai nama istilah gitu. Sebenarnya enggak boleh nih kalau kita pakai nama istilah. Kita harus jelaskan bahwa yang perempuan itu namanya vagina, kalau yang laki-laki itu namanya penis. Itu untuk usia 2 sampai 3 tahun. Kemudian ada rentang usia 3 sampai 5 tahun. Nah, di usia ini kita sudah mulai kenalkan bentuk fisik dan area privasi anak. Jadi mana bagian yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh gitu.

0: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

0: Sketsa Keluarga.
1: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini, itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang, atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi, terus mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini benar gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus? Akhirnya kan jadi kayak, okay, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga. Untuk edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang rekan Jati. Kembali lagi bersama saya di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi Selasa 26 Mei 2026. Senang sekali bisa menemani Anda ya di hari ini. Dan seperti biasa kita bakal ngobrolin tentang hubungan antar keluarga juga, dan juga rekan Jati, tentang hubungan di dalam keluarga yang kadang memang terlihat sederhana ya, tapi sebenarnya menyimpan banyak rasa yang tidak selalu terucap. Dan pada hari ini kita bakal bahas topik yang mungkin terdengar ringan tapi diam-diam sangat relate di banyak rumah. Coba, karena semua yang lain. Nah, mungkin hari ini Anda lagi sibuk ya mempersiapkan untuk besok di hari raya Idul Adha, di mana setiap rumah kayaknya udah mulai sibuk dengan ya beres-beres, masak-masak, besok mau disuguhkan apa nih para tamunya. Atau bahkan mungkin dari beberapa hari atau bahkan minggu yang lalu udah mulai sibuk ya dengan memikirkan hari ini masak kue apa? Di lebaran kali ini apakah kita harus masak lontong? Nah, semua pendapat itu rekan Jati biasanya didiskusikan bersama-sama ya, antara ibu, anak, ayah, dan seluruh anggota keluarga yang terlibat. Tapi Anda pernah gak sih ada di posisi kayak, kita mau masak apa hari ini? Kita mau beresin rumah seperti apa? Kita mau pajang bunga atau enggak? Terus jawabannya, yaudah sih terserah aja. Terus sang ayah juga bilang, udah ngikut aja, apa aja boleh gitu ya. Terus awalnya mungkin terdengar simpel ya rekan Jati, bahkan terkesan membebaskan si ibu nih untuk memilih, atau keluarga udah percaya sama seleranya ibu gitu ya. Tapi kalau setiap hari harus jadi orang yang menentukan semuanya sendiri gitu ya, lama-lama pasti capek juga nih rekan Jati. Karena ternyata yang melelahkan dalam keluarga bukan cuma pekerjaan rumah, tapi juga mental load, yaitu beban pikiran karena harus memikirkan semuanya terus-menerus. Dan banyak banget nih dirasakan sama ibu-ibu sekarang. Semuanya itu dipikirin sendiri rekan Jati. Mulai dari mikirin menu makanan, kebutuhan anak, jadwal keluarga, kondisi keuangan, sampai memastikan semua anggota rumah nyaman. Bahkan keputusan kecil pun sering akhirnya jatuh ke satu orang aja. Semuanya diserahkan ke ibu, karena mungkin mereka berpikir, ayah, anak, mereka berpikir kalau semua keputusan ibu itu udah benar gitu ya. Padahal menurut banyak psikolog keluarga rekan Jati, keterlibatan sederhana dalam mengambil keputusan bisa membuat hubungan keluarga terasa lebih hangat dan juga saling menghargai gitu ya. Karena saat seseorang selalu berkata terserah tanpa sadar, satu orang lain akan terus bekerja memikirkan semuanya sendiri. Dan kadang yang dibutuhkan ibu itu bukan jawaban sempurna ya, bukan keputusan mutlak, tapi rasa bahwa ia gak jalanin semuanya sendirian. Ada diskusi, ada pendapat yang harus dipertimbangkan ya. Dan rekan Jati, pagi ini coba deh kita ngobrol lagi di rumah ya, siapa yang paling sering jadi pemikir utama untuk semua keputusan keluarga? Dan pernah gak sih bagi Anda nih, sang ibu, sang pemikir ya, merasa lelah karena semuanya terasa harus dipikirkan semuanya sendiri? Bisa ya rekan Jati konsen bersama kita di sini dan bagikan pendapat Anda di via WhatsApp kita. Jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Supaya di rumah tidak ada satu orang yang terus merasa memikul semuanya sendiri ya. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita bangun dari sekarang untuk mengurangi mental load di dalam keluarga. Yaitu jangan biasakan ya untuk menjawab terserah secara terus-menerus. Sesekali kita bisa mencoba ikut memberikan pendapat walaupun sederhana ya. Karena keputusan kecil bisa membuat pasangan atau ibu merasa ditemani berpikir. Dan selanjutnya, jangan menunggu untuk disuruh ya. Kadang yang melelahkan itu bukan pekerjaannya, tapi harus menerus meminta bantuan ya. Kalau melihat ada yang bisa dibantu, seperti membereskan meja setelah makan, membantu cek kebutuhan rumah, atau sekedar tanyakan pada ibu ya, apa sih yang bisa dibantu hari ini? Itu kecil, tapi rasanya itu hangat rekan jati. Bisa sedikit melegakan, bisa sedikit membantu. Atau bahkan ibu ngerasa kalau, wah, dengan bantuan sekecil ini moodnya bisa terjaga sepanjang hari.

Dan biasakan rekan Jati untuk diskusi kecil dalam keluarga. Karena sekarang banyak keluarga yang terlalu sibuk sampai ngobrol cuma seperlunya. Padahal obrolan sederhana seperti kondisi keuangan, jadwal anak, rencana akhir pekan, sampai ke perasaan masing-masing itu penting ya, supaya semua anggota keluarga merasa ikut terlibat. Dan jangan lupa untuk melibatkan diri Anda.

Dan jangan lupa rekan jati, selalu hargai orang yang selama ini diam-diam memikirkan banyak hal. Kadang ibu atau pasangan tidak selalu minta dipuji, tapi ucapan sederhana seperti terima kasih sudah mengurus semuanya, itu juga bisa bikin hati lebih ringan.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
0: 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jati, hari ini kita tahu ya, kalau di dalam keluarga, rasa lelah itu kadang bukan datang dari pekerjaan besar, tapi dari kebiasaan kecil yang terus terjadi setiap harinya. Tentang satu orang yang akhirnya selalu memikirkan semuanya sendiri, menentukan semuanya sendiri, dan menanggung beban pikiran sendiri. Padahal di dalam keluarga dibutuhkan kerjasama, bahkan dalam hal memikirkan mau makan apa hari ini ya. Dan juga keluarga seharusnya menjadi tempat untuk saling meringankan, bukan tempat satu orang harus terlihat kuat terus menerus. Dan hari ini kita juga sama-sama paham dari sudut pandang ibu, suami, dan juga anak-anak, bahwa kadang bukan tidak peduli, tetapi belum sadar kalau keterlibatan kecil bisa berarti besar bagi orang yang selama ini diam-diam memikirkan banyak hal di rumah.

ada kamu. Dan juga kan Jati, hari ini kita juga sama-sama memahami ya, kalau kita bisa belajar dari hal sederhana, lebih mau memberikan pendapat, lebih mau membantu tanpa diminta, lebih banyak mendengar, dan lebih sering mengatakan kalau mari kita jalani ini bersama. Apalagi besok kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha kan Jati, momen hari raya yang bukan cuma soal makanan atau persiapan di rumah, tapi juga tentang kebersamaan, gotong royong, dan juga saling membantu di dalam keluarga. Dan saling membantu ini tentunya mulai dari membersihkan rumah, menyiapkan hidangan, berbagi dengan sesama, sampai meluangkan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang tercinta. Karena hari besar terasa hangat bukan karena semuanya sempurna, tapi karena dijalani bersama-sama. Semoga Anda rekan Jati dan juga keluarga selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan hati yang saling menguatkan satu sama lain.

Dan rekan Jati, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi Selasa 26 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Dan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha untuk Anda rekan Jati yang merayakan. Sampai ketemu lagi di Zona Sketsa Keluarga berikutnya. Tetap hangat untuk keluarga, dan jangan biarkan ada yang merasa memikul semuanya sendirian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya rekan Jati, dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: udah deh, kamu tuh udah gak mungkin sama aku. Dan aku juga udah gak mungkin lagi jalan sama kamu.
1: Itu mungkin, apa yang gak mungkin? Aku masih sayang sama
0: itu
1: kamu.
0: Itu semua hanya akan menyia-nyiakan waktu.
1: Aku tahu.
0: Pokoknya udah gak mungkin.
1: Itu mungkin aja.
0: Itu kata
1: semua
0: hati kamu.
1: Semua bisa terjadi.
0: Percuma,
1: aku percaya dengan kekuatan cinta.
0: Aku mohon sama kamu, tinggalkan saja aku. Aku udah capek, udah bosan sama kamu. Udah buat
1: aku
0: sama kamu.
1: Aku masih sayang sama kamu.
0: Dengar, aku sudah tidak bisa lagi sama kamu.
1: Aku yakin dengan kata hati aku.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocot hadir menemani istirahat siang Anda di zona rehat siang edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat siang rekan Jati, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan juga tetap bisa menikmati hari walaupun mungkin aktivitas lagi padat-padatnya nih. Atau mungkin ada yang lagi berberes rumah nih hari ini ya, karena ya hamin satu lebaran nih, besok kita lebaran Idul Adha rekan Jati. Dan mungkin ada yang lagi di jalan mungkin ya, lagi mau jemput anak sekolah mungkin ya, semoga baik-baik di jalan. Dan juga saya Pushut akan menemani Anda hari ini rekan Jati, tentunya di zona rehat siang, ruang sejenak untuk kita berhenti kemudian bernafas sebentar, sekalian mengisi ulang energi kita yang bukan cuma fisik aja tapi juga tentang pikiran dan juga hati kita. Dan rekan Jati, siang ini ada ngerasa berbeda gak sih? Karena kita udah hamin satu menuju lebaran Idul Adha nih rekan Jati. Ada yang mungkin masih di dapur menyiapkan bumbu-bumbu ya, yang sangat wangi itu, mungkin bumbu rendang ya kan. Ada yang lagi bersih-bersih rumah nih, waduh. Ada yang juga masih duduk di kantor sambil lihat kalender dan bilang kayak, wah besok udah lebaran aja nih, saking gak kerasanya ya rekan Jati ya, karena hari ini tetap masuk kerja, tetap semangat rekan Jati. Sempurna, sempurna. Dan memang suasana hamin satu Idul Adha ini emang agak unik nih rekan Jati. Gak seramai menjelang Idul Fitri mungkin ya, tapi memang ada rasa hangatnya tersendiri nih. Seperti di beberapa tempat mungkin suara kambing dan sapi mulai terdengar lebih sering. Ayo, di daerah mana sudah tersusun rapi barisan kambing dan sapinya? Kemudian juga ada panitia kurban yang mulai sibuk nyusun daftar, dan sebagian orang juga sedang menjalani puasa Arafah hari ini rekan Jati. Dan ada juga yang bekerja seperti biasa sambil nahan lapar dan juga hausnya. Dan bahkan juga ada yang sejak pagi udah warawiri nih ngurus persiapan kurban di masjid atau lingkungan rumah. Dan siang ini rekan Jati kita bakal ngobrol santai tentang suasana hamin satu lebaran. Dan juga rekan Jati, kalau hari ini Anda lagi sibuk apa sih? Masih kerja kah? Atau lagi masak nih hari ini? Atau malah udah mulai santai di rumah? Dan tentu aja tetap di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya melihat tawamu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Masih di zona rehat siang rekan Jati bersama Pocut ya. Dan dimanapun Anda berada dan apapun aktivitas Anda, semoga hal-hal baik selalu mengiringi Anda rekan Jati. Dan kalau dipikir-pikir nih rekan Jati, suasana H-1 Lebaran Idul Adha ini terasa seperti setengah sibuk, setengah tenang. Waduh, kenapa nih setengah-setengah gitu ya? Karena masih ada yang kerja seperti biasa juga hari ini rekan Jati, dan juga masih ada anak sekolah kayaknya hari ini ya. Dan ya, jalanan masih ramai, kantor juga masih ada yang buka, tugas-tugas atau deadline juga masih berdatangan mungkin ya rekan Jati. Tapi ya hati orang itu rasanya udah menuju ke suasana Lebaran nih rekan Jati.
1: Keras hati yang dulu bicara berujung pilu.
0: Dan menariknya rekan Jati, mungkin di suasana kerja H-1 ini biasanya beda juga nih. Kadang obrolan di kantor udah mulai bahas masakan untuk besok. Kira-kira besok masak apa ya? Masak rendang, masak opor gitu ya. Sediain lontong gitu mungkin ya. Terus juga grup chat keluarga mungkin udah mulai ramai nih, nanya-nanya kayak besok kita kemana dulu gitu ya kan. Dan juga mungkin fokus kerja kadang bercampur dengan rasa gak sabar ingin cepat pulang. Ayo siapa di sini yang nungguin jam pulang nih ntar sore. Dan bahkan ada yang diam-diam udah mikirin menu gulai atau sate untuk besok pagi. Dan ada juga rekan Jati yang hari ini masih duduk di depan laptop sambil menghitung jam pulang kerja. Kemudian ada juga pegawai toko mungkinnya yang masih melayani pelanggannya. Ada driver online, terus tenaga kesehatan, terus juga ada petugas keamanan, pedagang pasar, sampai pekerja lainnya yang tetap menjalankan aktivitas seperti biasa walaupun besok hari raya. Bahkan di waktu hari raya pun mereka juga tetap bekerja. Mungkin ada yang seperti itu juga ya rekan Jati. Dan justru dari situ terasa kalau momen Idul Adha ini bukan hanya soal libur rekan Jati, tapi juga tentang menghargai orang-orang yang tetap bekerja di tengah suasana spesial. Dan kalau hari ini Anda masih bekerja rekan Jati, semoga tetap semangat ya sampai sore hari nanti. Karena setiap pekerjaan yang dijalani dengan baik juga bagian dari tanggung jawab yang bernilai. Dan mungkin setelah pulang nanti suasana rumah udah mulai terasa lebih hangat menjelang Idul Adha. Dan untuk Anda rekan Jati yang mau sharing nih tentang kesibukan Anda hari ini di H-1 Lebaran, boleh banget langsung gabung bareng kita di 08 11 682 10 36, atau di 00514 10 36, hingga nanti usai menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Ada Rosa dengan nomor bagusnya Menunggu. Ku menunggu. Waduh, ku menunggu apa nih? Ku menunggu pulang kerja? Ku menunggu makan siang? Atau apa nih? Ku menunggu besok lebaran? Waduh, banyak yang ditunggu ya rekan Jati ya. Tapi ya rekan Jati, selain hari ini adalah H-1 lebaran, hari ini juga bertepatan dengan puasa Arafah nih rekan Jati. Jadi mungkin siang ini banyak yang sedang menjalani puasa Arafah. Dan rasanya tuh mungkin agak berbeda, walaupun ya aktivitas tetap berjalan, tapi hati terasa lebih tenang dan juga lebih pelan. Agar kau cintaiku. Dan puasa Arafah sendiri rekan Jati memang jadi salah satu amalan yang banyak dinanti menjelang Idul Adha. Di tengah cuaca siang yang terik mungkin ya seperti hari ini rekan Jati, terus di tengah pekerjaan, perjalanan, dan rutinitas biasa, ada banyak orang yang tetap menjalankannya dengan niat sederhana, yaitu ingin mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga mempersiapkan hati sebelum hari raya tiba. Dan kau sudah ada yang dan kadang yang menarik rekan Jati bukan soal menahan lapar dan hausnya aja nih, tapi suasana yang ikut berubah. Orang jadi lebih hati-hati nih kalau bicara, lebih tenang dan juga lebih reflektif. Bahkan siang seperti hari ini rekan Jati, yang biasanya penuh suara aktivitas terasa sedikit teduh kayak gitu ya, karena banyak orang yang puasa. Atau juga banyak orang yang masih membeli kue-kue untuk lebaran nih. Jadi memang ada yang sedikit teduh, ada yang sedikit lebih ramai dari biasanya rekan Jati. Dan yang paling relate mungkin rekan Jati adalah perjuangan orang-orang yang tetap aktif sambil berpuasa. Ada yang tetap kerja di lapangan, tetap kuliah, tetap jualan, dan bahkan tetap mondar-mandir mengurus persiapan kurban sambil menahan haus dan laparnya nih rekan Jati. Tapi memang justru di situ letak hangatnya Idul Adha. Semua dijalani dengan ikhlas dan niat baik. Dan kalau rekan Jati hari ini berpuasa Arafah ya, semoga puasanya lancar sampai waktu berbuka nanti. Dan sebelum kita ngomong lanjut nih tentang sibuknya di hari H-1 lebaran, kita dengerin dulu satu nomor bagus dari Tulus dengan Labirin. Jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Masih bersama Pocot Rekan Jati di zona rehat siang. Teman ngobrol Anda di siang hari ini, Rekan Jati. Dan Rekan Jati, salah satu suasana paling khas di hari Idul Adha itu adalah panitia kurban yang mulai sibuk kesana kemari nih, Rekan Jati. Ada yang lagi atur nomor hewan kurban, cek lokasi penyembelihan, siapkan plastik untuk daging gitu ya, sampai memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Dan kalau diperhatikan Rekan Jati, suasana di masjid atau di manasah itu menjelang Idul Adha itu selalu punya energi tersendiri. Ada bapak-bapak yang lagi sibuk berdiskusi atau rapat tentang kurban nih. Ada juga anak kecil yang penasaran mau lihat gimana penyembelihan hewan kurban. Dan ada juga ibu-ibu yang mulai menyiapkan konsumsi. Dan panitia yang wajahnya mulai serius tapi juga hangat menyambut warga. I wouldn't come, it's crazy but it's true. Dan sebenarnya Rekan Jati, pekerjaan yang seperti ini ternyata enggak sederhana loh Rekan Jati. Mengatur hewan kurban, pendataan, terus pembagian dagingnya harus merata, sampai memastikan semuanya tertib, membutuhkan kerjasama yang besar nih Rekan Jati. Tapi justru di satu sisi terasa nilai kebersamaannya. Semoga semuanya bergerak bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk banyak orang. Kalau di lingkungan Anda sendiri kan jadi gimana hari ini? Di hari H-1 Lebaran, sudah ramaikah barisan para hewan kurban gitu ya? Atau udah malah terdengar suara sapi dan kambing dari tadi pagi nih? Atau dari siang menjelang sore gitu ya? Udah terdengar suara kambing dan sapinya nih? Gimana? Kalau Anda mau sharing, mau cerita, boleh banget langsung aja di 0811-082-1036 atau di 0651-4136 hingga nanti usai menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Akan jadi masih bersama Poco tentunya di zona rehat siang. Dan menjelang Idul Adha seperti sekarang nih Rekan Jati, mungkin gak semua orang menjalani hari dengan cara yang sama. Ada yang berkumpul dengan keluarga, ada yang masih bekerja hari ini, ada yang sedang jauh dari rumah nih, atau dari rantauan ya. Ada juga yang mungkin menjalani hari dengan sederhana seperti biasa. Tapi ada satu hal yang sama Rekan Jati, semoga semuanya tetap bisa merasakan hangatnya hari raya. Dan Idul Adha selalu mengingatkan kita bahwa hidup bukan cuma tentang memiliki, tapi juga tentang berbagi, tentang rela memberi, tentang rela membantu, dan rela hadir untuk orang lain walaupun lewat hal sederhana. Dan mungkin itu yang membuat suasana Idul Adha terasa lebih tenang. Ku harap dia merasa sayang. Dan di tengah kesibukan hamin satu lebaran ini Rekan Jati, semoga kita juga bisa berhenti sebentar untuk bersyukur karena masih diberi kesempatan bertemu dengan hari raya Idul Adha tahun ini. Masih bisa mendengar suara keluarga, masih bisa merasakan suasana kebersamaan, dan juga masih punya harapan baik untuk hari-hari berikutnya. Dan buat Rekan Jati yang masih bekerja hari ini ya, semoga lelahnya jadi berkah. Yang sedang puasa Arafah, semoga puasanya lancar sampai berbuka nanti. Dan yang sedang sibuk ngurus kurban nih, semoga semua persiapannya dimudahkan. Karena kadang kebahagiaan hari raya itu bukan tentang kesempurnaan keadaannya, tapi tentang hati yang tetap hangat dan bersyukur menjalaninya.

0: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM.

Love Never Felt So Good dari Michael Jackson featuring dengan Justin Timberlake baru saja membawa kita rekan jati 54 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dan itu artinya rekan jati, kita sudah sampai di penghujung zona rehat siang untuk edisi hari ini 26 Mei 2026. Dan terima kasih untuk anda rekan jati yang udah konsen bareng kita hari ini di via radio, audio mobil maupun di via streaming kita di www.jatifm.com. Dan semoga besok hari raya bisa membawa banyak kebahagiaan, ketenangan dan juga kebersamaan untuk kita semua rekan jati. Yang sedang di jalan, ya hati-hati di jalan rekan jati. Yang masih bekerja hari ini, semoga tetap diberi semangat. Dan yang sedang menunggu suasana takbir nanti malam, semoga malamnya penuh ketenangan. Dan langsung dari Jalan Udana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocut izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan rekan jati, jalani hari dengan penuh senyum, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lelah boleh, nyerah jangan. Yang penting semangat baik kendo. Tetap konsen di Sertoh Leko Manam Jati FM.

0: 101,6 Jati FM Daerah Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana Lembih 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Yati alhamdulillah berempat kelahi ngonai pulau di zona Poh Cakra. Edisi Uro Selasa 26 Mei 2026. Ya, puh apa uronyo? Iya, semoga Ban Mandum dalam keadaan sehat ya. Lagi biasa, lagi kaim sampo pohonam. Ya, luntuan pengen rekannya Tidi Patmanteng dengan lagu-lagu Aceh pilih. Ya, lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasanya sambil lanta dengan lagu na pembahasan ya. Tapi untuk Ronyo edisi Selasa, lun hana betelpon dan hana bacawi ya. Oke, itu nasaboh topik yang tanya bahas. Tetap konsen di Tino di Serto 0,6 Jati FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 0852123597779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: 103,6 Jati FM.

Iya, sertuleh koma 6 Jati FM Daerah Banda Aceh, Riwang Tema di Zona Pohcakera edisi Selasa ya 26 Mei 2026. Terima kasih yang mantan konsen itu no di sertuleh koma 6 Jati FM. Ya, rekan Jati uronyo tanyo takalen sahabat topik ya, karena uronyo uro menggang ya kan. Jadi takalen sahabat topik tentang megang uroji dan Jino ya. Nah, rekan Jati puah paronyo semoga memandum dalam keadaan sehat ya. Semoga sampai sehat dan penuh kebahagiaan ya. Jadi senang hat uronyo lanjut kembali jad riwang dema pengen rekan Jati dalam program Zona Pohcakera edisi uronyo. Jadi uronyo tanyo akan tak pegah-pegah santai tentang tradisi yang sabe membuat rindu suasana kampung halaman ya, yaitu megang uroje dan Jino ya, berbeda aja ya. Jadi rekan Jati mendengar kata megang pasti langsung terbayang aroma masakan si di rumah ya, ureung rame di pekan sampo saat momen kumpul keluarga si golom sambut uro raya ya. Jadi tapi rekan Jati pernah pahamnya ya, rekan Jati merasa suasana megang Jino mulai beda ya dibanting uroje ya. Jadi sama-sama tanyo pegah-pegah tentang megang uroje dan Jino ya, kiban kenangan, kiban perubahan dan makna megang dari uroje ya, dari masa ke masa ya, dan sampoan Jino ya, tetap konsen di Tino di serto lekoman.

0: Buh buh gaduh pak ni menjaga sabi. Hanya jaeh laju gede. Nyan badan-badan kalau lagi karing kah.
1: Hai bahasa tu leh hai.

0: Ya, assalamualaikum anam jati FM Daruh Banda Aceh di Wang Tema di Zona Poh Cakra. Ya, terima kasih yang mantan konsen di kino di assalamualaikum anam jati FM. Rakyatnya tu ada apa-apa tentang menggang, ya. Gimana suasana menggang Roje, ya? Roje menggang terasa lebih hangat dan sederhana, ya. Burung-burung, ya, rela gebedah bengah, gejak upekan, ya. Suasana rame, ya, penuh dengan canda, ya. Lainan Roje tetangganya saling berbagi si dan makanan. Anak-anak juga paling pekan paling semangat, ya, karena di rumah tambah ramai, ya, dan le masakan spesial, ya. Akhirnya ti menye urojih kan Sultan Iskandar Muda nyogesi lumo atau kubu dalam jumlah yang le, ya, untuk bagikan si secara gratis kepada mandu masyarakat, ya, untuk nyen sebagai bentuk rasa syukur dan apresiasi, ya. Oke, kibar lamnya megang Rojih dan megang Jino tetap konsen di Jino di Sertu Rekomanam Jati FM.
1: Hudipnya hans habis sama, kadang dimiyup, kadang diatuh. Wate diatuh, getanya baik sombong dan baik cangklak. Hana tente Allah nak cok pulang lam sekejap. Tanya jid ke papa. Tetap konsen di Sertu Rekomanam Jati FM.

Oke, mantan dengan Ayah Polo di Zona Pohsakera edisi Uro Selasa 26 Mei 2026. Terima kasih yang mantan konsen di Tino di Serto Heiko Manam Jati FM. Rakan Jati, Megang Uroje ya identik dengan kumpul mesapat keluarga besar ya. Nah, yang Wau Kampung hanya untuk makan ya, makan bersama. Jadi momen masak bersama-sama badapunya jadi hal yang paling dirindukan. Jino karena kesibukan dan teknologi, jadi sang-sang kebersamaannya ke mulai berkurang. Eh? Gimana rasa lakinya? Oke, lagu-lagu aja mantang lun putra sampo polimang. Tetap konsen di Tino di Serto Heko Manam Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

tanyo ngon sedara baik kalu-karu. Belum adun ngon ado. Belagi anak jaro, hanjir teprik. Menyena salah adun, tapu maah. Menancit menye salah ado. Karena dewasa siro-ro ureng, terletak bak sifat, sikap, dan sanggup gibiki hayanggit. Tetap konsen di sertoh lekoman 6 Jati FM.

0: Ya, sertule 0,6 Jati FM Daroh Banda Aceh di Bang Tema di zona Poh Cagra. Edisi uronyo uro Selasa 26 Mei 2026. Terima kasih yang mantang konsen Nitino di sertule 0,6 Jati FM ya. Nah, rekan Jati selanjutnya tanya kalian perbedaan harga si dan gaya belanja ya. Kiban harga si urojih ya dan gaya belanja taannya. Jadi menyurung urojih ya urung idatulnya urojih nyo belanja seperlunya manteng ya seperlunya saja pakai menan karena manteng le pe manteng le sistem saling bantu ya. Jadi menyajino harga si kan oh ya lagi kandung pulih kan kan mahal ya. Tapi yang anda punya sampai harga budaya ya jino harga si mahal dan belanja kapika modern bahkan jep pesan online ya praktis memang tapi suasana pekun tawar menawar ya nyopadum jihpadumnya kesang menjadi pekannya kan mulai jaring ya karena kan belum online ya. Jadi langsung pesan barang tuh rumah ya saya tinggal preh rumah ya. Oke rekan nanti tetap konsen di tino untuk ayah perlu kali bang teman di zona Poh Cagra lagu-lagu Aceh mantang lun tabe.
1: Inilah 103.6

0: Ya, tertulih komanam Jati FM Taruh Banda Aceh Riwang Kema di Zona Posakera edisi Uro. Iya, Uro Selasa 26 Mei 2026. Mantengen Ayah Pulau Ditino dan lagu-lagu Aceh mantengen Putra Sampo Poh Limeng ya. Manteng takalan megang Urojih dan Jino ya. Ada kenyati makna sosial megang. Jadi megangnya kan cuma soal kan cuma suai makan fi manteng, tapi tentang ditinan nasib berbagi rezeki ya dan pegang dalo silaturahmi ya. Uroji leureung yang sengaja ditagun lebih untuk dibagikan ke tetangga sebelah ya. Jadi nilai kebersamaannya penting ya, penting kan ya, untuk tetap kita jaga sapo anjino ya. Kemudian menyemegang di era jino renyati ya, di masa-masa jino walaupun zaman kau berubah, megang tetap na tempat spesial di hati masyarakat Aceh. Jino tradisinya ya kayak mcit dibagikan di media sosial, mulai dari masakan sampai momen keluarga. Yang penting kan padu mewah hidangan, tapi rasa syukur dan kebersamaan yang tetap kudit ya sampai saatnya. Oke, rekan jadi tetap konsen di Dino untuk Ayah Pulau Kaliwang Dema di zona Poh Cakera ya.
1: Tanyo ngon sedara baik kelukaru, belum adun ngon ado, belagi anak jaro hanjit teprik, menyena salah adun tapu maah, menancit menye salah ado, karena dewasa sirodro ureng terletak bak sifut, sikap dan sanggup gibiki hayanggit. Tetap konsen di Sertoh Lekomanam Jati FM
2: 103,6 Jati FM.

0: Ya sertul 0,6 Jati FM Taruh Banda Aceh di ruang teman di zona Pocakra edisi Uro Selasa 26 Mei 2026. Terima kasih yang mantang konsen itu no di sertul 0,6 Jati FM. Nah, rakyat Jati anak-anak tete ya katruh ba ujung suara yang di zona Pocakra edisi Uronyo Uro Menggang. Jadi hanya terasa tanya ke tuh bau ujung acara. Jadi dari cerita tentang mengganggu Rojih dan Jino, tanya jitu sadar yang bahwa tradisi mengganggunya bukan cuma soal kebiasaan ya, tapi ditina nasib tentang kenangan, kebersamaan dan rasa syukur yang harus sabi tawariskan ke anak cucu. Semoga tradisi menggang tetap nah ya di tengah jamun perubahan jamun lawenyo dan semoga kebersamaan keluarga sampai jadi ke bagian paling indah dan dalam tip perayaannya. Oke, rekan nanti terima kasih yang ka konsen dari Bunokan sampai Nohat nyulun lakai maah ya hanalun buat telepon hanalun baca WA ya. Sampai berempat teman uro Rabu sing uro raya ya. Oke, langsung dari Jalan Wedana, lebih 57, Ibu Banda Aceh, Luntuan Ayah Pulau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Inilah 103,6 MHz.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga tanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika dia belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi.

dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lungbata Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Talk Inspirasi.
1: Kita itu di website kita, di BMKG itu ada satelit cuaca ya. Satelit cuaca itu untuk mendeteksi itulah, bisa dikatakan mendeteksi awan yang berpotensi hujan. Jadi nanti bergerak kemana, ataukah masuk ke Banda Aceh, apa ke Sabang, atau menjauhi. Nah itu ada juga di website kita. Nah itu update-nya setiap 10 menit sekali, itu real time ya. Jadi setiap 10 menit sekali update. Nah kita juga apa membuat EWS ya, Early Warning System, peringatan dini itu. Salah satu dasarnya dari situ. Jadi misalkan awannya ada di apa sebelah barat Sabang nih gitu kan, di laut. Nah kira-kira 1 jam atau 2 jam masuk ke Banda Aceh kan? Nah itu salah satunya dari situ juga. Dan itu bisa diakses masyarakat umum ya, untuk apa satelit dan radar ini.
2: Hudip nyo han sabi sama, kadang nimiyup, kadang diatuh. Wate dia tuh, getanya ambek sombong dan ambek cangklak. Hana tente Allah nak cok pulang lam sekejap. Tanya jid ke papa. Tetap konsen di serta 0.6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Inspirasi Sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
1: Hana kopi yang hana fit, hana luka yang hana sakit, yang kah terjadi, hana payah taungkit. Karena masa depan, goh lam dunteng mupalit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Cafe Jati. Untuk edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Ya, selamat sore rekan Jati dimanapun Anda berada ya. Semoga dalam keadaan terbaik di 26 Mei 2026, besok udah lebaran. Ya, semoga semua persiapannya lancar ya. Untuk Anda yang masih sibuk di dapur, masih bolak-balik nih ke pasar, ada aja yang ketinggalan. Semoga diberikan semangat lebih hari ini. Dan juga rekan Jati, saya temani di sini di Zona Cafe Jati hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Dan selamat sore juga untuk kalian yang masih harus masuk kerja hari ini, enggak apa-apa, kita sama. It's okay, apapun aktivitasnya hari ini semoga berkah selalu rekan Jati dan semoga setiap langkah yang diambil ya selalu bernilai kebaikan. Amin. Membakar hatiku. Nah, kita dapat informasi ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh yang mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah Aceh. Nah, potensi ini ya rekan Jati terjadi di sejumlah wilayah Aceh menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan perakirawan BMKG kelas 1 Banda Aceh, SIM Banda Aceh maksudnya, yaitu Betsy mengatakan kalau kondisi cuaca ini mempengaruhi adanya daerah belokan angin dan juga konvergensi di wilayah Aceh yang mendukung pertumbuhan awan konvektif penyebab hujan. Selain itu, suhu muka laut yang hangat di perairan barat dan timur Sumatera turut meningkatkan penguapan sehingga kandungan uap air di atmosfer bertambah dan memicu pembentukan awan hujan. Dan secara umum rekan Jati di Aceh masih cuaca di Aceh ya masih cerah berawan, tetapi hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi secara tiba-tiba, terutama pada sore hingga malam hari ya. Dan BMKG juga memperkirakan pada 26 Mei 2026 atau hari ini potensi hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang terjadi di Aceh Tenggara. Sementara potensi angin kencang diprediksi terjadi di Aceh Besar dan juga Sabang. Kemudian pada 27 Mei 2026 atau besok ya, hujan sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di Aceh Jaya dan juga Aceh Tamiang. Sedangkan wilayah yang berpotensi mengalami angin kencang meliputi Aceh Besar, Sabang, dan juga Banda Aceh. Dan BMKG mengimbau agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama saat aktivitas dan juga mobilitas warga meningkat menjelang saat dan juga saat Idul Adha. Dan warga pun diminta berhati-hati ya saat berkendara maupun beraktivitas di luar ruangan ketika hujan turun karena kondisi jalan licin dan jarak pandang dapat berkurang. Nah, selain itu masyarakat juga diingatkan untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan serta tidak membuka lahan dengan cara membakar dan juga mengingat cuaca panas di beberapa wilayah masih berpotensi memicu kebakaran. Dan juga ditambahkan rekan Jati, jika terjadi angin kencang, masyarakat diimbau untuk menjauh dari pohon maupun tiang yang rawan tumbang.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya melihat tawamu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Inilah 103,6 Jati.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA, yaitu Irfan Nusir, meminta PLN untuk membuka secara transparan penyebab pemadaman listrik yang berulang terjadi di Aceh dalam beberapa hari terakhir. Nah, menurutnya ya, penjelasan yang terbuka penting agar masyarakat tidak terus berspekulasi dan juga menerima informasi simpang siur di media sosial. Dan juga rekan Jati, dikatakan oleh Irfan Nusir bahwa hingga saat ini masyarakat belum mendapatkan penjelasan utuh terkait persoalan sebenarnya yang terjadi di lapangan. Akibatnya, berbagai informasi yang belum tentu benar terus beredar di media sosial dan juga memicu dugaan di tengah masyarakat. Nah, Irfan Nusir juga menilai Kang Jati bahwa PLN harus menjelaskan secara detail penyebab terganggunya sistem kelistrikan di Aceh agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya. Menurutnya, saat ini masyarakat hanya bisa menebak-nebak sumber persoalan karena minimnya informasi resmi dari PLN. Bahkan muncul isu di media sosial yang mengaitkan gangguan listrik Aceh dengan persoalan di daerah lain. Dan Irfan Nusir juga menyoroti pemadaman listrik yang terjadi berulang dalam 2 hingga 3 hari terakhir. Dan menurutnya kondisi ini perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Nah, ia juga meminta PLN tidak menutup-nutupi persoalan yang terjadi sehingga masyarakat mengetahui kendala sebenarnya yang dihadapi. Ia juga menegaskan informasi mengenai kondisi kelistrikan seharusnya disampaikan langsung oleh pihak berwenang, bukan dari media sosial maupun pihak yang tidak kompeten. Nah, Irfan Nusir juga mengungkapkan DPRA sebelumnya juga pernah memanggil PLN saat terjadi gangguan kelistrikan besar beberapa bulan lalu ya, untuk meminta penjelasan dan juga mencari solusi bersama. Dan ia berharap bahwa pimpinan DPRA kembali mengambil inisiatif untuk memanggil PLN agar persoalan pemadaman listrik dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

Dan Irfan Nasir mengatakan bahwa harapannya memang kalau bisa pimpinan memang memanggil pihak PLN dan juga agar PLN bisa lagi fokus menjelaskan ke masyarakat tentang kendala dan juga keadaan sebenarnya.

Berenanglah dalam diam, langitkan saja setiap doamu. Jangan pernah ragu karena Allah tahu setiap isi hati dan harapanmu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Semoga di malam hari raya Idul Adha ini ya rekan Jati bisa membawa hati yang tenang dan juga penuh dengan rasa syukur ya. Di luar sana mungkin sudah mulai terasa suasana takbiran, aroma masakan di rumah, jalanan yang mulai ramai, sampai keluarga yang perlahan berkumpul setelah sibuk dengan aktivitas masing-masing. Dan malam ini di Zona Cafe Jati, saya Dwi menemani Anda dengan suasana malam yang hangat dan juga penuh dengan keceriaan ya. Spesial menjelang hari Raya Idul Adha di 1447 Hijriah.

dengan Hari Raya Idul Adha ya. Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara atau Sumbagut berencana menyalurkan 1,2 juta tabung LPG 3 kg atau setara dengan 3.797 metric ton atau MT untuk seluruh wilayah operasional dalam momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ya. Dan khusus Aceh mendapatkan 197.120 tabung atau setara dengan 591 MT. Dan Regional Manager Retail Sales Pertamina Patraniaga Sumbagut I Gusti Bagus Suteja mengatakan bahwa persiapan ini untuk mengantisipasi meningkatnya aktivitas rumah tangga, pengolahan makanan, hingga pelaksanaan ibadah kurban saat Hari Raya Idul Adha. Dan dikatakan bahwa Pertamina menyiapkan langkah antisipatif guna memastikan kebutuhan LPG masyarakat selama momentum Idul Adha tetap terlayani dengan baik. Termasuk terus berkoordinasi dengan agen, pangkalan, serta seluruh jaringan penyalur agar kebutuhan energi masyarakat selama periode Hari Raya dapat terpenuhi dengan aman dan juga lancar. Dan selain penambahan pasokan, Pertamina juga memperkuat monitoring operasional distribusi di seluruh wilayah kerja Sumbagut guna memastikan penyaluran berjalan lancar hingga tingkat lembaga penyalur. Dan rekan Jati, Pertamina juga terus melakukan pengawasan serta pemantauan distribusi selama periode Hari Raya guna memastikan penyaluran berjalan optimal dan juga LPG subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak. Dengan penguatan distribusi dan juga tambahan pasokan tersebut, Pertamina berharap kebutuhan energi masyarakat selama momentum Hari Raya Idul Adha dapat terpenuhi secara aman, lancar, dan optimal.

Dan rekan chat untuk Anda ya, yang mungkin malam ini masih bekerja, masih di perjalanan, atau masih belum bisa berkumpul dengan keluarga tercinta, semoga suasana hangat Idul Adha tetap bisa terasa ya. Karena sejatinya hari raya bukan hanya soal tempat kita berada, tapi tentang doa dan juga rasa saling peduli yang tetap sampai meskipun berjauhan. Dan malam ini jangan lupa untuk jaga istirahat yang cukup rekan jati, karena besok adalah hari yang penuh makna, hari untuk saling memaafkan, saling berbagi, dan juga mempererat hubungan dengan keluarga maupun dengan sesama.

Ya, selamat malam rekan jati dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan terbaik ya. Dan tentunya gak sabar nih menanti hari raya Idul Adha besok ya, dimana momen Idul Adha identik dengan berbagai olahan daging kurban, terutama daging kambing yang diolah jadi sate, jadi gulai mungkin, kambing bakar mungkin ya. Nah, di tengah suasana kumpul keluarga dan juga makan bersama ya rekan jati, banyak orang yang cenderung mengkonsumsi daging lebih banyak dari biasanya. Ngaku enggak? Atau bahkan dari kemarin udah ya, karena kita udah masuk megang juga tradisi Aceh, dimana kita kayaknya daging itu udah ada sebelum kurban gitu. Tapi ini rekan jati, ada hal yang harus diperhatikan nih sebelum kita masuk ke euforia kurban ini. Setelah makan daging kambing ya, ada beberapa jenis makanan dan juga minuman yang sebaiknya nggak langsung dikonsumsi. Kombinasi yang kurang tepat bisa membuat perut terasa begah, kembung, sampai memicu gangguan pencernaan pada sebagian orang. Yang salah satunya itu adalah kita harus menghindari produk susu setelah makan kambing. Produk susu aja nih, bener. Dan juga turunannya ya, produk susu seperti yogurt, terus juga buttermilk, hingga es krim yang sebaiknya itu gak langsung dikonsumsi setelah makan daging kambing. Karena banyak orang yang menutup makan besar setelah Idul Adha dengan minuman dingin atau dessert bahkan yang berbahan susu. Padahal kombinasi daging dan juga produk susu bisa ngebuat proses pencernaan terasa lebih berat, terutama bagi orang yang punya lambung sensitif. Alternatifnya apa? Ya air hangat ya, atau minuman herbal yang bisa menjadi pilihan yang lebih aman.

Kemudian ada teh dan juga kopi nih rekan jati, yang memang sebaiknya nggak langsung diminum setelah menyantap hidangan daging kurban. Kandungan tanin dalam teh diketahui bisa menghambat penyerapan zat besi dan juga protein dari makanan. Akibatnya perut terasa lebih penuh dan gak nyaman setelah makan besar. Idealnya itu kasih jeda ya, sekitar 1 jam sebelum mengkonsumsi teh atau kopi setelah makan daging kambing. Begitu juga dengan makan-makan besar lainnya ya, seperti makan nasi dan juga makan yang sering kita

Menikmati sate ya, atau gulai hingga malam hari. Padahal makan daging terlalu dekat dengan waktu tidur bisa ngebuat sistem pencernaan bekerja lebih berat. Nah, jika makan malam gak bisa dihindari, gimana nih, udah ada janji nih mau bakar-bakar? Usahakan memberikan jeda sekitar 3 hingga 4 jam ya sebelum tidur, agar tubuh punya waktu cukup untuk mencerna makanan. Nah, agar tubuh tetap nyaman setelah menikmati hidangan khas Hari Raya Kurban, rekan Jati, perbanyak minum air putih dan juga imbangi konsumsi daging dengan sayuran. Minuman herbal seperti jahe hangat juga bisa ngebantu meredakan rasa begah setelah makan. Dan yang gak kalah penting tentunya, hindari makanan berlebihan. Ya, yang berlebihan selalu gak pernah baik ya, rekan Jati. Meskipun hidangan idul adha terasa berlimpah, sayang banget nih kalau gak dihabisin satu-satu pancinya ya. Gak boleh ya. Dengan pola makan yang lebih seimbang, masyarakat tetap bisa menikmati olahan daging kurban, tentunya tanpa mengganggu kesehatan pencernaan. Jadi kita happy nih, perut happy, pikiran happy, dan juga nyaman kalau semuanya seimbang.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, rekan Jati masih ngomongin tentang daging kambing ya, dan juga daging sapi nih, yang jadi dua pilihan populer di meja makan banyak orang Indonesia. Keduanya sama-sama nikmat, tapi juga sering disebut-sebut sebagai biang keladi naiknya kolesterol ya. Tapi mana sih yang sebenarnya lebih tinggi kolesterol? Nah, secara umum nih, anggapan bahwa daging kambing mengandung kolesterol lebih tinggi dari daging sapi tidak sepenuhnya tepat. Faktanya, menurut data, kandungan gizinya nih rekan Jati, 1 on daging kambing giling yang dipanggang mengandung sekitar 27 mg kolesterol. Sebagai perbandingan, 1 ons daging sapi tanpa lemak yang dipanggang mengandung 26 mg kolesterol. Artinya, selisihnya sangat tipis. Nah, jika Anda mencoba untuk menjaga kadar kolesterol, daging kambing aman untuk dimakan dalam jumlah sedang selama Anda memilih potongan yang tepat dan menyiapkannya dengan cara yang sehat. Nah, sebaliknya, hindari bagian daging kambing yang berlemak, pilihlah bagian tenderloin atau kaki. Lalu, daging apa yang lebih sehat dikonsumsi nih? Nah, kalau kita harus memilih antara daging kambing dan juga sapi, para ahli gizi menilai daging kambing adalah pilihan yang lebih baik. Alasannya karena kambing cenderung dikembangbiakan secara alami dan hanya mengkonsumsi rumput dan juga dedaunan lainnya. Sementara sapi umumnya diternakan dalam kapasitas industri besar karena permintaan yang tinggi, sehingga sapi industri seringkali diberi pakan yang mengandung bahan kimia. Dan juga karena kambing diberi makan rumput, dagingnya juga mengandung lemak omega-3, di mana rasio omega-3 hingga omega-6 dalam daging kambing cukup banyak dan baik untuk kesehatan jantung. Dan secara umum, hewan yang diberi makan rumput menghasilkan potongan daging dengan kualitas yang lebih baik ya, dan karenanya lebih bergizi dan juga lebih sehat daripada daging yang hewannya itu diternak secara industri.

0: Dan semuanya balik lagi nih kepada kita rekan Jati, bagaimana cara kita mengolahnya, bahan-bahan tambahan apa lagi yang kita masukkan ya. Seperti sate yang biasanya banyak mengandung kecap, banyak mengandung saus. Nah, itu juga menambah nilai-nilai yang terkandung di dalam dagingnya. Jadi perhatikan lagi bagaimana cara kita mengolah, dan tentu balik lagi kalau kita harus mengkonsumsi secukupnya. Nah rekan Jati, gak kerasa ya usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Cafe Jati untuk edisi Selasa 26 Mei 2026. Dan di malam menjelang Idul Adha ini memang selalu punya suasana yang hangat dan juga spesial. Ada rasa syukur, ada rasa tenang, sekaligus harapan supaya hari raya besok ya bisa ngebawa kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Dan semoga malam ini jadi malam yang penuh keberkahan untuk Anda rekan Jati dan juga keluarga di rumah yang mungkin sedang menyiapkan makanan, membereskan rumah, atau masih di perjalanan, ataupun yang masih bekerja malam ini ya. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan juga kelancaran sampai menyambut hari raya Idul Adha besok pagi, insya Allah ya. Dan semoga Idul Adha kali ini bukan cuma menjadi perayaan, tetapi juga menjadi pengingat tentang arti kebersamaan, keikhlasan, dan juga saling peduli antar keluarga maupun sesama. Karena kadang kebahagiaan terbesar itu hadir ya dari momen sederhana seperti makan bersama, bercanda, dan juga berkumpul dengan orang-orang tersayang. Dan juga rekan Jati, kita juga mau mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah untuk Anda dimanapun Anda berada. Mohon maaf lahir dan batin, semoga segala doa baik, usaha, dan harapan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih sudah menghabiskan malam ini rekan Jati bersama saya Dwi di Zona Cafe Jati. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, hati-hati kalau masih beraktivitas di luar rumah, dan selamat menikmati hangatnya malam takbiran bersama keluarga tercinta, atau bahkan bagi Anda yang harus menghabiskan malam ini sendiri ya, karena kesibukan dan juga lain halnya. Dan rekan Jati, selamat malam, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Kebaikan bukan untuk dilihat orang lain, tetapi untuk saling menolong sesama. Jika kebaikanmu diragukan manusia, ingatlah, hanya Allah yang tahu seberapa tulus niatmu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Halo rekan Jati semua, selamat datang di zona Apa Ceritanya bersama saya Fikri di sini yang akan menemani rekan Jati dari pukul 8 hingga pukul 10 malam ke depan di suasana Lebaran Idul Adha ini. Dan untuk rekan Jati nih yang pengen cerita tentang persiapan Lebaran besok, bisa nih langsung aja hubungi di 0811-6821-036. Ayo, Fikri tungguin ya. Dan ini dia Fikri putarkan lagu bagus atau nomor bagus dari Opik dengan judul Alhamdulillah. Dan selamat menikmati.

Halo rekan jati semua, gimana nih? Gak kerasa ya? Besok udah mau mulai Idul Adha, udah mulai berkurban. Dan gimana nih rekan jati, ada yang kurban juga, ada yang berkurban juga kah? Atau cuman nungguin daging dari hasil panitia aja nih? Kemudian untuk rekan jati nih, semoga apa yang telah dilakukan semoga berbalik positif bagi rekan jati sendirinya. Nah, rekan jati, gimana nih hawa-hawa lebaran udah mulai kerasa belum di tempat rekan jati? Kue nastarnya udah mulai tercium belum dari rumah tetangga? Nah, di jam ini kita bakal ngobrolin soal checklist persiapan lebaran. Biar apa? Biar lebaran kita nanti nggak cuma heboh di medsos, tapi juga khusyuk, nyaman, dan pastinya minim stres. Nah, ngomongin soal persiapan lebaran nih, biasanya tensi kesibukan di rumah langsung naik drastis nih. Biar gak ada yang kelupaan, yuk kita cek bareng-bareng. Ada 4 poin nih dari Fikri yang sangat penting nih untuk persiapan lebaran ala Jati FM. Nah, untuk rekin Jati sendiri nih, gimana? Mungkin hari ini ada yang bercerita, ada yang punya cerita mungkin tentang gimana hektiknya di rumah ketika membersihkan atau menyiapkan keperluan-keperluan di rumah ya. Mungkin bisa diceritain ke Fikri ya. Nah, ini Fikri bacain ya, atau Fikri kasih ke rekan Jati. Yang pertama ada rumah bersih hati tenang. Nah, siapa nih yang tadi pagi udah mulai operasi semut alias bersih-bersih rumah? Mulai dari ganti gorden, cuci sofa, ngecat ulang dinding ya. Kemudian cuci motor, cuci mobil, cuci piring-piring di rumah gitu kan. Semuanya diberesin ya rekan Jati ya. Kemudian bersihin rumah itu dicicil ya rekan Jati. Jangan borongan dalam satu malam. Bisa-bisa encok melanda pas hari H. Waktu sungkeman malah gak bisa diri lagi kan, gak lucu ya. Kemudian ada yang kedua, yaitu amunisi kuliner khas. Nah, mungkin rekan Jati nih ada yang udah mulai bergelut dengan api di belakang dengan kayu bakarnya ya, untuk masak rendang atau gulai kambing, gulai ayam, lontong.

kita nih udah bekerja dari pagi sampai sore, ya, itu sangat-sangat melelahkan dan itu dibutuhkan persiapan fisik dan stamina. Nah, ini sangat-sangat sering terjadi bagi ibu-ibu nih, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Sering sangat terjadi, saking semangatnya nyiapin ini itu pas hari halbaran malah drop dan masuk angin. Jadi tetap jaga pola makan pola makan ya, bagi yang puasa Arafah hari ini harap ya dijaga pola makannya, pola tidurnya di malam ini, dan jangan lupa minum vitamin ya. Kemudian harus tidur yang cukup biar besok enggak terlambat saat sholat Id Adha. Nah, ini dia nih yang terakhir, paling-paling penting ya. Siap-siap nih buat om-om, tante-tante, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, siapin nih namanya uang fitrah alias salam tempel. Ayo, siapa nih yang udah ngantri di bank buat tukar uang baru nih? Dari uang 1 juta yang cuma 10 lembar jadi banyak nih, pecahan 2.000, pecahan 5.000, pecahan 10.000. Yang siap buat dibagiin untuk ponakan-ponakan, untuk cucu-cucu, untuk anak-anak, untuk tetangga ya, untuk saudara jauh. Siap-siap nih buat om-om dan tante-tante semua. Persiapan amplop-amplop kecil buat penaan ini sangat krusial, rekan jati. Tapi ingat, sesuaikan dengan budget, jangan sampai dompet ikut menangis di hari kemenangan. Nah, gimana nih rekan jati, dari poin yang udah Fikri sebutin tadi, rekan jati ada yang udah ngelakuin atau masih ada yang keteteran nih? Kalau masih belum di checklist, langsung aja deh lakuin sekarang mumpung masih ada waktu, ya kan? Dan untuk rekan jati yang pengen bagi pengalamannya hari ini, bisa langsung aja di 0811-6821-036. Ayo dong, Fikri mau dengar nih pendapat rekan jati atau pengalaman rekan jati dari pagi tadi hingga sore tadi. Dan ini dia, saya putarkan lagu ya, Toibah dari Hadad Alwi featuring Sulis ya. Sambil nunggu-nunggu pesan-pesan rekan jati di WhatsApp nih ya kan. Bisa dengerin lagu ini nanti dan tetap konsen bersama Fikri di sini sampai akhir ya rekan jati. Dan ini dia, saya putarkan tadi lagu ya, Toibah dari Hadad Alwi featuring Sulis. Selamat menikmati.

0: Alur Kenjati semua, gimana nih? Masih konsen bersama saya Fikri kan? Gimana? Dari yang keempat poin tadi, apa Rekan Jati udah ngelis belum nih? Wah, langsung aja ada yang nyambut nih. Langsung aja kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa dan di mana?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Uti di sini.
0: Halo Kak Uti. Wah, kayaknya nih Kak
1: Halo,
0: Uti selama
1: Assalamualaikum anak muda.
0: Waalaikumsalam. Aduh, selama Fikri siaran kayaknya Kak Uti baru pertama kalinya nih telepon Fikri.
1: Enggak sempet, kebetulan Fikri kan biasa jam
0: 10
1: ke atas.
0: Iya, bener. Jam 10 sampai jam 12.
1: Dan itu udah jelas dong. Yang juara umum pasti Fitri.
0: Bener, itu juara umum.
1: Udah jamnya dia. Uti kan udah tua jadi tidur.
0: Oke, istirahat ya.
1: Betul.
0: Nah, ngomong-ngomongin istirahat nih Uti, Kak Uti. Ini gimana nih kegiatan hari ini? Sesibuk apa sih di dapur untuk persiapan lebaran besok?
1: Lumayan. Namanya orang tua lumayan sibuk lah ya. Walaupun masak hanya ya masak berapa lah kita masak, cuman keluarga kecil banget gitu ya. Cuman yang namanya kita masak, mohon maaf, kita masak daging kan agak lama ya prosesnya ya.
0: Iya bener.
1: Gitu, beda kok kita goreng tempe tahu kan cepet.
0: Iya cepet, sayur rebus gitu ya cepet.
1: Betul. Jadi adalah sedikit kita ya, kita sambil lah ya, kita sambil udeg-udeg yang makanan untuk besok. Kita bikin entah apa sedikit gitu untuk camilan bocah-bocah lah kita bilang ya.
0: Kalau untuk gitu. Kalau untuk kuenya gimana Kak? Kue tunjuk atau ada ya, bikin sendiri?
1: Kan udah Uti bilang barusan disambi.
0: Oh, di sini ya, benar-benar.
1: Disambi ngudeg-ngudeg itu, disambi entah bikin apa gitu ya. Itu yang namanya kita bikin rendang kan lama ya.
0: Oh
1: bisa
0: iya.
1: Kita tinggal
0: bisa,
1: kecil gitu.
0: Bisa ngaduk-aduk.
1: Kita tungguin.
0: Bisa ngaduk adonan dulu ya.
1: Kita aduk. Betul. Jadi bisa disambi ya. Untuk kalau Fikri mau jadi anak kecil boleh datang aja.
0: pengen makan nastar. Uti udah buat nastar enggak? Kak Uti udah buat nastar enggak?
1: Kak kebetulan ini enggak bikin, cuman apa ya? Kalau mau ntar kita beli gampang
0: gitu. Karena biasa kan kalau ngomongin nastar biasa Umi Fikri bikin nastar kalau deket-deket lebaran gitu. Kemudian kayak kue-kue bolu gitu kan. Nah, biasa Umi bikin.
1: Kalau lebaran kemarin Uti bikin banyak gitu ya. Ini karena sebenarnya kalau lebaran haji Idul Adha itu yang meriah itu cuma di Aceh doang, Fikri.
0: Kalau di luar kayak biasa
1: betul,
0: aja ya.
1: Kalau di Medan mah selesai sholat Idul Adha kayak gitu ya udah mau kemana, ngapain gitu. Nggak ada yang namanya silaturahmi dari rumah ke rumah, nggak ada. Kecuali Idul Fitri gitu. Jadi bener, di sini Uti ada menyiapkan sedikit. Namanya juga siapa tahu
0: dateng,
1: entah siapa mau dateng gitu kan, entah anak-anak tetangga kiri kanan mau dateng. Ya udah adalah anak-anak nggak kecewa lah kalau ya, dateng kayak gitu.
0: Ada
1: walaupun
0: bahan,
1: tanggalnya tua banget ya.
0: Ada bahan untuk cemilan lah ya, untuk ngobrol gitu ya, biar
1: betul,
0: ngobrolnya seru.
1: Biar nggak garing gitu kan.
0: Ya.
1: Sebenarnya ini besok hari lebaran Uti malam ini udah agak main jantungnya.
0: Karena
1: biasanya anak-anak kan kalau datang ke rumah pasti yang diharapkan itu kan salam tempel.
0: Salam
1: gitu
0: tempel, iya iya iya.
1: Pasti itu. Tapi jauh-jauh hari Uti udah bilang sama anak-anak, kayaknya ntar lebaran haji nggak salam tempel ya, Uti bilang kayak gitu ya. Gimana sih Uti? Betul, tangganya tua banget. Udah sebaik Uti, bilang gitu. Udah tua. Udah, tangganya udah ubanan.
0: Iya, lebaran di akhir bulan itu setidak menyenangkan, tidak senyaman itu ya bagi anak-anak mungkin ya.
1: Betul. Maksudnya memang kebetulan tiap tiap lebaran kita siapkan ya.
0: Iya.
1: Tiap pokoknya tiap-tiap itu. Kemarin ada pun dana sedikit dari anak, Bu, ini untuk magang. Ya udah Huti bikin untuk magang, bukan untuk anak-anak. Gitu. Ya Allah, gimana dong itu ya? Bingung Huti besok.
0: Iya ya, ini juga jadi apa? Jadi hal yang bimbang juga nih bagi om-om dan tante-tante di luar sana juga nih. Yang harus mungkin
1: bukan nenek-nenek juga kan.
0: Nenek juga nenek, ya. Nenek juga. Mungkin nenek Fikri sekarang mungkin nenek Fikri sekarang juga udah apa udah kepikiran juga nih kayak Uti datang cucu-cucu kan dari kampung-kampung pulang. Waduh gimana nih salam tempelnya.
1: Ini yang jadi masalah bukan cucu kandung, cucu orang.
0: Itu yang jadi permasalahannya ya.
1: Karena aduh. Udah biasa banget ya, udah biasa banget kita siapin kayak gitu. Udah, yeah. Udah pokoknya pasti usi siapin lah. Gak pernah pun 2000, gak pernah. Mm-mm. Jadi anak-anak udah mengharap. Yeah. Tadi aja udah ketemu, udah senyum-senyum. Besok kan di tempat Uti ya. Waduh.
0: Boleh. Aduh langsung spot jantung nih, deg-degan nih. Gimana nih?
1: Betul. Apalagi mainnya datangnya main itu datang keroyokan.
0: Gerombolan kan? Iya. Bawa geng nih.
1: Kecuali aduh, Uti udah lari duluan. Nah, pokoknya besok siap-siap aja standby jilbab gede, kunci di tangan kok begitu udah itu.
0: Besok pulang sholat Id kayaknya enggak usah pulang dulu ke rumah deh Uti, Kak Uti. Langsung ke masjid aja dulu nonton kurban.
1: Aduh, ini ide yang gak usah dipertimbangkan. Ini masukan gak usah.
0: Ya kan, bener kan. Karena kalau nenek Fikri nih ya nenek Fikri.
1: Ini mah kadang-kadang ini jebakan ini.
0: Karena nenek Fikri biasanya gini, Idul Adha nih, siap sholat langsung berangkat. Kan nenek Fikri di Malabo, langsung berangkat ke Nagan siap sholat. Jadi gak ada tamu tuh, gak ada yang bertamu gitu. Kaburnya jauh. Beda kabupaten kaburnya.
1: Rekam dong. Besok Uti ngumpet di mana?
0: Aduh, kemana ya? Kayaknya cocoknya ke Lok Nga deh. Ke Lok Nga cocok deh.
1: Jangan. Aduh, ini aliran sesat.
0: Aduh, Uti ini pikirnya udah sakit perut nih.
1: Enggak, rekomnya ngeri. Uti, pokoknya jangan pulang dulu. Dia sembelih mau itu apa? Sapi. Aduh, tolong.
0: Oke, ya, Uti. Malam ini Uti mau request lagu apa nih? Biasanya request lagu apa, Uti?
1: Uti jarang masuk kok jam segini ya, kebetulan. Kebetulan biasanya kok jam-jam segini Uti ada kerjaan sampai jam 10 gitu. Ini kebetulan okay. Lagi libur anak-anaknya, jadi bisa masuk dengan Fikri.
0: Oke, okay. Alhamdulillah gitu. Kita berkenalan dengan Kak Uti. Sangat senang berkenalan kenal.
1: Jangan kapok. Jangan kapok berteman dengan orang tua. Karena memang di hati Fikri pasti Fitri dong.
0: Enggak dong, kan Fikri udah nikah.
1: Oh.
0: Iya, kan Fikri udah nikah, Fikri.
1: Bukan itu masalahnya, bukan itu maksudnya
0: fan-nya, fansnya. Oh enggak dong, Kak Zu. Kak Zu the best. Kak Zu the best, Kak Zu paling best pokoknya.
1: Oke lah, Uti mengundurkan diri, jadilah melamar aja. Biasa,
0: enggak apa-apa. Enggak, semua rekan-rekan Jati selalu ada di hati Fikri. Semua rekan Jati.
1: Bohongnya kebangetan.
0: Serius.
1: Baru aja. Enggak, Fikri. Mulut kamu belum mingkem loh ya.
0: Astagfirullah.
1: Mulut masih mangap. Baru aja bilang, Kak Zu dong. Oh, baru aja diproklamirkan ya. Kamu itu ya. Udah berubah lagi. Ampun, betul.
0: Tapi sayang semua rekan ternyata Jati dilingu. Dong. Pasti
1: seperti
0: karena
1: itu ya.
0: Oke deh.
1: Baru tahu Uti dia bisa bersilat lidah ternyata.
0: Bisa dong dikit-dikit.
1: Uti mah bisa pencak silat.
0: Iya, Fikri.
1: Uti mah bisa pencak silat.
0: Fikri kemarin belajar bersilat lidah sama guru taekwondo.
1: Oh gitu.
0: Iya, benar. Udah sabuk hitam di lidah Fikri. Lidah Fikri udah sabuk hitam soalnya.
1: Bercabang enggak?
0: Aduh. Oke deh Kak Uti, malam ini mau request lagu apa nih?
1: Aduh, ini jadi nggak enak banget sih ngomong karena nggak masuk nominasi ya.
0: Kan baru pertama kali. Jadi kalau kita ada perankingan, Kak Zu nomor
1: langsung
0: satu nih.
1: Tereliminasi, maksud gitu loh.
0: Enggak tereliminasi.
1: Tidak ada.
0: Enggak.
1: Iya, langsung enggak ada. Nah, coba lah, siapa tahu kedepannya ada perbaikan lagi. Entah apa. Rupanya enggak, langsung Kak Zu dong. Oke, diterima.
0: Enggak, gini, klarifikasi dulu dari Fikri. Jadi gini, kan kita ada sistem perankingan gitu
1: udah,
0: kan.
1: Udah, serius banget dah. Kayaknya serius banget Fikri. Uti tahu juga. Ini mah bercanda.
0: Ya, Fikri bercanda juga. Bercanda. Jadi ada perankingannya. Okay. Ini Kak Zu nomor satu, Kak Fitri nomor tiga.
1: Oke. Okay. Oh gitu.
0: Iya.
1: Berarti Uti harapan keberapa ya kira-kira ya? Ya udah, gak ada harapan
0: kayaknya. Kak Uti kayaknya juara harapan satu kayaknya. Cuman dapat sertifikat, gak dapat pialanya.
1: Turun anjlok banget ya, Uti terjun bebas ya.
0: Aduh Uti.
1: Berani dia sama orang tua. Berani dia sama orang tua.
0: Kan karena belum tahu
1: ya
0: wajahnya nih.
1: Ya wes enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Uti mau nyari channel yang lain aja. Emang udah juara harapan ke berapa?
0: Aduh, jangan gitu dong.
1: Biasanya Uti kan tiga besar ya di mana-mana tiga besar. Ini anjir. Biasa enggak apa-apa.
0: Kebetulan
1: Uti balik lagi ke Ayah Pulau lah.
0: Enggak apa-apa. Kebetulan Kak Fitri tadi udah sogok Fikri nih pakai pakai sate kambing apa? Gitu.
1: berapa tusuk dia berani?
0: Wani piro? Siji loro telu.
1: Ya Allah.
0: Astagfirullah. Aduh.
1: Udah gampang itu enggak ini bercanda ya.
0: Iya, gitu
1: diambil hati.
0: Bercanda aduh, ya gampang. Semuanya rekan jati kita, ya, kita masuk ke bercanda.
1: Ya,
0: kita waktu Fikri
1: masuk nominasi pertama enggak apa-apa.
0: Kan waktu Fikri waktu kita masih muda kan Kak Uti, kita kan sering kan bercanda.
1: Bercanda. Ini yang salahnya ini Uti udah tua. Gimana?
0: Iya, waktu kita masih muda, waktu Fikri masih muda juga.
1: Muda wali. Aduh, itu nanti ini harus Uti undang kayak yang ke rumah ini harus kenalan, harus pesejuk ini siapa ini? Si Fikri.
0: Boleh dong. Sangat sangat boleh.
1: Kalau sama yang lain mah udah pernah ketemu ya.
0: Iya,
1: apalagi
0: sama Fikri
1: si John itu udah pernah.
0: Sama Fikri nih.
1: Kan udah jelas. Apa kemana kamu absennya kamu kan udah tahu Ti.
0: Apa itu? Absen apa? Yes.
1: Enggak ada.
0: Aduh, dibuat penasaran jadinya. Ya Allah, dibuat penasaran enggak. Saya.
1: Aduh, ya Allah. Ya Allah Tuhan, ya Allah sebab. Enggak bercanda ya, bercanda. Bercanda. Aduh, kamu nanya, bercanda.
0: Oke Kak Uti, malam ini mau request lagu apa nih?
1: Ingin banget tak antar lontong lah begini, kalau begini cara ngomongnya. Ingin banget tak antar lontong. Cuman kalah dong sama sate tiga tusuk, udah lah.
0: Ya kan? Jadi. Ya kan belum, kan besok
1: bercanda,
0: nih.
1: Bercanda. Oh gitu. Hati-hati Fikri. Biasanya kok dikasih sate tiga tusuk, kamu itu dia minta diantar balik ntar ke rumah.
0: Oh ya udah Fikri, pulang kampung deh besok. Pergi pulang kampung deh besok.
1: Kelihatan banget orang kaya ya, punya kampung ya, kami dong masih numpang.
0: Enggak gitu, kan pikirin di kampung nenek, pulang ke tempat nenek.
1: Oh gitu. Baru bukan ke tempat istri.
0: Enggak, Deng. Enggak mau.
1: Yang betul.
0: Enggak mau ke tempat
1: dia
0: nenek aja.
1: Ngomongnya.
0: Gak mau.
1: Udah, oke. Udah, benang merah udah dapet itu. Udah.
0: Aduh, udah. Ya Allah.
1: Udah, dapet. Ya, apa. Oke. Ini sebenarnya okay. Masih termasuk anak sih ya. Kalau sama Uti, Fikri masih termasuk anak-anak nomor dua. Betul.
0: Aduh.
1: Betul, Uti kan udah nenek-nenek juga. Enggak apa-apa. Kita ini kamu... anggap aja kalau biasa ngomong sama Umi, ini ngomong sama Mami. Aduh, Mami, tolong. Kepleset, Kak Uti. Aduh, kaku banget. Ya, Uti kok panggil Mami. Allah, aku banget.
0: Umi.
1: Karena, nggak pantas, nggak pantas, nggak pantas banget. Biasa udah manggil udah betul. Kayaknya langsung meriang Uti kok dengar Umi.
0: Masa meriang?
1: Meriang, badan menolak langsung. Udahlah ibu aja lah, udah selesai. Kalau dipanggil ibu mah dari muda udah dipanggil ibu. Oke lah.
0: Oke, Kak Uti.
1: Banyak banget kita ngomong ya.
0: Iya, karena biasa kalau first experience atau pengalaman pertama bicara tuh emang kayak gini, Kak Uti. Jadi seru kalau seru.
1: Gitu. Hmm. Oh gitu.
0: Berarti emang besok kedua Fikri harus jope. Berarti besok Fikri harus ke rumah Uti nih.
1: Oke, ditunggu dengan
0: berarti,
1: senang hati.
0: Berarti besok, baju apa? Berarti besok Fikri bawa koper, bawa bantal, bawa kasur. Udah Fikri pindah ke rumah
1: ini
0: Uti
1: ngeje,
0: aja.
1: Ini ngeje.
0: Kok ngeje? Fikri mau nginap.
1: Kalau cuma denger dulu, kok cuma segedean bantal guling masih ada tuh, nganggur dua ada untuk tamu ada.
0: Enggak mau, Fikri mau pakai punya nenek Fikri kasih. Jadi harus kemana-mana dibawa.
1: Sambil siaran juga kayaknya pelukan gitu sama bantal ya.
0: Aduh, udah lama bantal sekali bantal tuh bantalnya Kak, dari SD sampai sekarang. Sampai sekarang udah punya istri. Dari sekarang sampai udah punya istri ada bantal.
1: Ditegesin lagi. Oke. Ditegesin lagi punya istri 3 kali ya. Oke. Oke, diterima. Diterima. Tapi hati Uti menolak banget ya. Kenapa ya?
0: Itulah berarti kita menolak harus banyak.
1: Kalau John oke. Kalau John oke, Uti tahu. Kalau si John oke, kayak gitu. Ini anak kecil, ngaku-ngaku.
0: Enggak, aman.
1: Jangan sampai nanti kamu pergi sendiri Uti enggak jadi ya si amplop ya.
0: Enggak dong.
1: Biasa pengantin baru kan dikasih amplop.
0: Aduh.
1: Enggak lagi.
0: Aduh.
1: Oh.
0: Aman apa? Itu bisa kita setelkan.
1: Ada orang berkeluarga kayak gitu ya. Aduh Tuhan.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Buaya kok dikadalin ya.
0: Aduh.
1: Oke lah, balik lagi. Udah
0: okay.
1: Balik.
0: Oke, okay, sip.
1: Balik.
0: Jadi okay. Nih Kak Uti, okay. Biasanya nih Kak Uti mau nih untuk malam ini Kak Uti mau request lagu apa nih?
1: Uti pingin dengar lagu ini kan malam takbiran ya, malam hari raya Idul Adha. Uti pingin dengar lagu Rerici. Uti pingin dengar lagu Rapuh dari Opik.
0: Rapuh dari Opik. Kita carikan dulu. Oke, okay, Rapuh.
1: Oke, ke mana? Pasrah aja. Cari kemana?
0: Ke ini, carinya di Pasalam Baru.
1: Apa nenek dulu? Oh, dekat itu. Mampir aja ke situ di Indah tuh itu kita ketemuan.
0: Boleh. Boleh kok.
1: Oh, boleh.
0: Boleh. Boleh
1: siapa
0: kok.
1: Siapa yang jaga wartelmu itu? Kamu lagi jaga warung ya.
0: Rapuh by Opik.
1: Cepet banget bilang wala.
0: Yang rapuh ada nih Kak, tapi kan cuman instrumennya aja.
1: Aduh Tuhan, siapa yang nyanyi kamu?
0: Mau emang mau. Nanti sakit telinganya.
1: Mau.
0: Sakit dong telinganya.
1: Enggak dong, Uti kan lari menjauh. Enggak sakit. Kok enggak ini aja Fikri, Maher Zain. Kolbi Fil Madinah.
0: Bentar, kita carikan dulu.
1: Iya, oke.
0: Biasanya okay. Ada.
1: Biasanya ini kenapa? Apa diambil sama nenek kayaknya ya?
0: Astagfirullah. Iya, mungkin file musiknya dibawa lari mungkin ya.
1: Jangan-jangan bawa pulang ayah ke kampung. Kan nanti.
0: Maher Zain. Waduh.
1: Enggak ada juga ya.
0: Mau diganti ini enggak, Kak? Maher Zain mau diganti.
1: Duit. Boleh.
0: Mau diganti ke ini enggak? Barakallahu lakuma. Barakallahu lakuma mau enggak?
1: Boleh.
0: Oke. Mau salam-salam ke okay. Siapa aja nih, Kak?
1: Oke, okay, baik. Terima kasih. Uti mau salam-salam untuk Kak Zu tadi.
0: Wih.
1: Buat Fitri juga.
0: Iya.
1: Langsung dia seneng kan? Seneng banget dia kan? Seneng dia. buat Pak Amri, buat Pak Dul, buat Kak Yana, buat Kak Eli, buat semua-semuanya yang masih konsen di 103,6 Jati FM. Semoga sehat semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Amin. Buat Fikri, sama bertugas sampai tuntas. Amin. Sehat dan murah rezeki. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Mohon
1: Fikri,
0: maaf juga.
1: Jangan diambil hati ya.
0: Enggak, aman kakak, ya. Aman. Fikri emang okay. Suka bercanda.
1: Maaf ya anak muda ya, maaf ya.
0: Iya, okay. Gak apa-apa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, itu dia barusan dari Kak Uti. Wih, ini kita ngobrolnya sangat-sangat panjang nih. Pertama kali nih Kak Uti masuk ke siaran Fikri nih ya. Biasanya kalau nggak Kak Zu, Kak Fitri ya. Tapi ya alhamdulillah malam ini Fikri sudah menemukan rekan jati baru nih ya. Pendengar baru Fikri nih, Kak Uti. Wih, salam kenal Kak Uti. Terima kasih untuk ceritanya. Seru sekali malam ini. Dan ya, ini mau Fikri mau puterin lagu requestan dari Kak Uti nih. Tapi gak requestan sih ya. Lebih ke karena lagunya gak ketemu. Jadi Fikri mau puterin lagu yang Fikri rekom untuk Kak Uti dari Maher Zain juga. Dengan judul Barakallahu Lakuma. Nah, ini dia langsung kita putarkan. Dan selamat menikmati. Tapi sebelum itu, kita putarkan insert inspirasi terlebih dahulu, oke? Selamat menikmati rekan jati semua.
2: Kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Halo rekan Jati, gimana nih? Masih konsen bersama saya Fikri kan? Nah, jadi waktu sudah menunjukkan pukul 21.34 nih. Nah, untuk rekan Jati, tadi dari cerita Kak Uti, apa rekan Jati ada yang memiliki pengalaman yang sama juga di hari Lebaran ya, dengan hektiknya di dapur, kemudian juga dari tetangga yang kecil-kecil nih mulai ngantri besok pagi ya untuk ngambil salam tempel ya. Jadi untuk om-om, tante-tante, kakek-kakek, nenek-nenek, bapak-bapak, ibu-ibu semua, tebal-tebalin besok dompetnya ya. Mana tanggal-tanggal tua lagi ya. Dan untuk rekan Jati juga, selamat berlebaran ya. Dan jangan lupa makanan-makanannya disimpan dengan baik biar enggak masuk debu ya, jangan nanti digangguin sama meng ya, sama kucing. Jadi disimpan secara sebaik-baiknya dan sebagus-bagusnya. Kemudian juga jangan lupa nih siapin alat-alat sholat, perangkat sholat, mukena, sarung, baju koko, kemeja, jubah, peci ya kan. Dan juga pastikan alarm on time nih rekan Jati, jangan sampai telat ya besok pagi, karena nantinya kalau kesiangan nggak dapat momen Idul Adha-nya dong. Jadi jangan lupa cek semuanya ya, bensin motor ada, bensin mobil ada, kemudian baju-baju siap digunakan. Jangan sampai nanti rekan Jati malah keteteran nih paginya. Jadi apa yang perlu dipersiapin? Ayo siapin dulu ya, mumpung belum ngantuk ya kan? Masih jam 21.36 nih, masa ngantuk sih? Ayo lawan rasa magernya. Nah, untuk rekan Jati juga besok pagi harap hati-hati ketika mau pergi berangkat ke masjid untuk sholat id. Dikarenakan besok pagi pasti akan banyak mobil dan motor yang lalu-lalang. Pastikan si kecil selamat juga, jangan dilepas ya. Malah ngangkring nanti sama abang-abangan jualan balon. Nah, itu juga bisa jadi ide menarik nih rekan Jati. Buat rekan Jati yang udah punya anak atau cucu, bisa nih diikatin balon ya. Jadi kalau misalkan mainnya jauh-jauh, kelihatan tuh ada balon ya, artinya si kecil sedang berada di kawasan dekat situ. Jadi gak capek-capek nih, pusing gak kan nyari-nyari si kecil. Kemudian juga jangan lupa untuk berziarah ke makam keluarga tersayang. Kemudian buat yang anak-anak rantau nih ya, anak perkuliahan di Banda Aceh yang gak pulang kampung, kuat-kuat ya. Semoga kita semua diberkahi ya. Untuk anak-anak rantau, bisa nih mampir ke rumah temannya yang ada di Banda buat makan siang mungkin atau makan pagi ya. Dan mungkin ada anak rantau juga yang dikirimin makan dari kampung. Dan ya, semoga kita semua diberi keberkahan. Dan juga nih rekan Jati, besok ya, bagi yang pengen lihat kurban juga hati-hati tuh, jangan sampai diseruduk sama sapinya ya kan. Kemudian juga jangan lupa untuk berkunjung ke rumah tetangga ya, jangan lupa, itu udah pasti nggak lupa sih, cuman Fikri mau ingetin aja, siapa tahu kan ada yang mager di sini ya kan, mana tahu aduh malas banget nih ke rumah tetangga, jadi tidur aja deh. Tuh, gak boleh dong rekan Jati. Kita harus silaturahmi ya, silaturahmi. Nah, tadi dari cerita Kak Uti itu sangat-sangat menarik dan lucu ya. Juga sangat-sangat ya, bisa memberikan pengalaman juga untuk rekan Jati yang lainnya ketika mempersiapkan suatu hal gitu ya. Misalkan lagi masak daging nih, ya kan lama tuh direbus, jadi bisa nanti di ini dulu ya, ditinggalin dulu, kita bisa ngelakuin hal yang lain juga. Nah, kemudian nih rekan Jati, misalkan besok
jangan lupa untuk melakukan persiapan sesiap-siapnya seperti Fikri bilang tadi, oke? Oke, rekan Jati, tetap konsen bersama saya Fikri di sini ya, karena Fikri bakalan kembali lagi pastinya, ya. Dan ini dia Fikri putarin lagu Opik dengan judul Beruntunglah. Ini dia, selamat menikmati.

Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Oke, halo rekan jati semua. Gimana nih? Udah pada tidur belum ya? Atau ada yang masih ngeliatin kembang api nih di Simpang 5? Mungkin ada nggak ya malam ini kembang api? Ada ya, harusnya ada ya. Dan oke, rekan jati, kita sudah masuk di penghujung zona apa ceritanya di malam ini. Dan seperti yang Fikri bilang tadi, semoga rekan jati bisa mempersiapkan lebaran besok dengan semaksimal mungkin, dengan se-oke mungkin. Dan jangan lupa besok rekan jati, jangan lupa apa ya? Jangan lupa besok kita lebaran. Mungkin ada yang lupa kan? Jangan sampai lupa sholat id ya. Dan kemudian dari Fikri pribadi nih, minta maaf ke semua rekan jati kalau ada salah ya. Minta maaf juga nih, kadang kalau Fikri siaran suka gak bagus nih jaringannya ya kan. Jadi Fikri mau minta maaf sebesar-besarnya, mau itu disengaja ataupun tidak sengaja untuk rekan jati semuanya. Sehat selalu ya, sehat selalu seperti rekan jati selalu doakan untuk Fikri. Sehat selalu untuk semuanya. Dan terima kasih nih Kak Uti, hari ini Kak Uti menemani Fikri. Cuman Kak Uti nih yang masuk malam ini. Mungkin rekan jati yang lainnya lagi pada sibuk-sibuk juga nih buat mempersiapkan lebaran besok. Oke, saya Fikri pamit sign off. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
2: I can't keep watching this man do this to you. You need to just...
3: Gerald, please. All right? I just need a place to think for a minute. Can I just stay here?
2: Do what you want to do.

0: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM,

0: They call me LL Cool Chase, cause I do the nay nay.
1: No,
0: hey,
1: nay nay.
0: What you say?
1: What you say?
0: Nay nay.
2: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri.

I listen for steps in the hallway and wait for your knock.

Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.